ugarukirenga na mukorwa ubwo elixire ko kuri mukorwa muisha kuri hari bandige kibakete babirabo munanga tugende harebe tugende mu kiumba tugende mu nyumba ya kirage tugehuna mugahuna nanguba kutabihiri kuri kwisha tiri wangahuna nyana nguba umene nuhune unyanyakole hari bandi babikirirenga na mubagishike huna bati tutijagiri babikirire ko nanguba agati byagabiri wakandiri injuma kandiri byo byagafurusa mu kuhuna nanga tutarahiri bandi batahune kuhuna kutarahiriziwi kutanyari kubi ti bitari bitalagaga bishazi byoshye ugabi usagira mu kugehuna nanga yaho irukola mundu ukukolanga muhunu utakiri mukozi mundu mene na gahuna anyamanye kwaganya kola gege utangahuna mungu mwana utanyagweti mukazi hayo gambonera umene ugonde mukazi hano wagonde uyo mukazi ugahuna go mungu mwana anyakweza mwana tuke huno mwana utanyagweti mukazi uyo mukazi uyo mwana gaba agaruka gahage bitaga bitanga hashikana katuma tuhangane biho mu rubyagenda ati rundi lwakasi kutugira kindi kino hano hanyari ku limukolo.